0: Akumbaya, balanda, Akumbaya, sekun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, orengu, Akumbaya, balanda, Akumbaya, sekun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, orengu, Akumbaya, balanda, Akumbaya, sekun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, orengu, Akumbaya, balanda, Akumbaya, sekun, Akumbaya, balanda, Akumbaya, orengu, Akumbaya, balanda, Akumbaya.
1: HIF 97.3.